0: papa, mamuka papa, sano papa, sare re, san sare sa, di dani sani papa, bakali nisa, bakani nisa, bakani nisa.
1: Chumat, chumat, Arvin Gagwigos.
2: Chumat, chumat, Arvin Gagwigos.
1: Chumat,
2: chumat, chumat,
1: Arvin Gagwigos.
3: Chumat,
1: chumat,
3: chumat.